0: Amla, yang agak orang tuan aja kena ga?
1: Kau ini sana, macam ke amu sonsahi?
2: Bukan ni ah.
1: Tadi orang tuan cek pemudi, rangka gubu sih rahci.
2: Rangka cakap si kibang mudi.
1: Yun cek bersu ko.
2: Pemudi balak ke?
1: Rang lamsa, biar sih leju cek sa.
0: Amla, ngamir lagu gugur be.
3: Nganang tak ni?
0: Masih ni. Nyanyama semta cece. Jangan sota, lusuh mikro soal yang dia, kau pergi nyomai.
1: Di sini ni, mesti cik sangsa cik dia nyomai ayong.
0: Kita tur dia nasi. Ngatang tak kalau yu. Mana amla? Kita kena ngah cara sana dah. Ngah jual sota pemilu tu cik, chance kita jual ni kucing ni, buat mah kopi. Oh.
4: Feng Chu Ren.
0: Amla, ngah lihat dos tunso. Tak jenis kiran siapa pun.
5: Ya, show.

0: Elim sa mig wansa gyön shopri. Neb jema mig thome mig wansa jeng singa so thome de gyuri. Nga na zung ngyu ring bu gu shu do.
1: Shi chi. Je du du a. Ya. Ka kan du da. Wa. Ka kan du da.

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ཕྱི མ ཤི
1: ཁོ ཚོ ཆོ ཤི བའི མ དང ཐོག ཁྲེ ཆུང སོ ནང

0: Amjila, ni kiran kong da shubi, tando kiran ge ngazu ge danya hari na?
1: Ye de ge danya di, ramba la ge nyungshi gor shi zi yu.
2: Di ran semde chiong ma zi.
0: Ya men dos na, kiran ge nga charo na ni ba la ge zoshu menbu da zhawa na ro.
2: Tagri,
1: dao na nga ma shi hari na.
0: Rala shis, loma arka na kem je de dos deb da ga lo ge ya shi mendo, kandre shi yu shi.
2: Tagri, na zai gor ke shi ya me, arka na tun da di, turi se yu shi yu. Kasing zi di, tang da gyabgyur da.
3: Amjila, gomo song. Dintre shi, zhumi gu shi nye ge amjila chige ngang zi gaya dang chu. Unai chen, kong da gami shi wu yu.
1: Nga amji gao shi ge le ro da. Neba ling zi ngu gi, zo chun mian ba yi. Gu wei si yu.
0: Sini kira ni balang sesuatu yang begitu je. Macam hak kamu tu, anda kau lakukan apa?
1: Ni apa lingkungan kau ni? Tak cakap ni apa ni? Ada sama cakap ni, yang kita tak cakap lo.
0: Karina, kerjaan anda, pasti tak cakap cenderung.
3: Siapa amjila? Yang ni kerja apa je?
1: Kena susu cuman lah. Kerjaan tak cakap ni, kau kau kau mendo. Ni apa ni? Tak cakap tu sah. Tak cakap ni, paham mungkin nasi. Homuk boleh macam siapa yang si, ni yang nyamun si puna, rawal kita tu yang kita tak cik sinaroh.
0: Cian tu nak mudi.
2: Jis, tak kisah tu memang sembunyi macam tu. Ngarai ngarai kuyung cik suyi, homuk bu, nasi pop sampul, dia kalah je.
3: Ah, amik kau lah, kita yang masih biasa. Pintar je, kita yang ngan tu lawan tak cik nama si, yang kita tak cik cikoya kari macam sonda.
0: Amik kau lah, kita tu tak cik yang kau nasi hati, nasi tu cukup sampai, kau masih biasa.
2: Kau mudo, masih cian cik ba. Mengar di me.
0: Amci kau lah, kira ngan yang kau sih ni yungu cibe. Amci kau lah kau ngan kalau sone, daga caca neng yungu aje.
2: Ji. Ji.
3: Amci lah sih ni yungu le, kira ngan kalau yungu le, yungu suya da.
2: Nasu kau sih mundu gue.
3: Niar maju, maju.
0: Oh. Jo. Tiada tu.
3: Kau mesti amci kau lah, kira ngan suma ni je, mengar di gini. Amci kau lah tu cina, amci kau lah tu cina, niar dulu ni kau tu gini.